Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

0: 99,8 Prodotem buat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk pendengar sekalian dimanapun berada, yang ada di Atambua, yang ada di Keva, yang ada di Malaka, bahkan juga yang ada di Alor. Atau bagi kamu yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital, selamat pagi untuk kamu semua ya. Semoga hari ini menyenangkan bagi semuanya. Dan seperti biasa kita di Spada, kita akan bicara soal nilai-nilai keindonesiaan. Dan sudah ada bersama dengan saya Yanuarius Kofi, ini mahasiswa Unimor Keva Menanu, lebih akrab disapa Bung Yan. Saya coba sapa. Halo Bung Yan, apa kabar?
1: Kabar saya baik, Kakak.
0: Baik.
1: Lumayan. Ya.
0: Kakak, kita sesuai dengan topik kita ini, kita ngomong soal nasionalisme di tengah atau di era scrolling. Sekarang ini kan era digital, kakak jadi kotong dulu berkumpul ju, kadang-kadang masing-masing menghadap handphone sendiri-sendiri ya, begitu ya.
1: Ya,
0: nah, Keva termasuk juga salah satu wilayah terbatasan ya. Kita sebagai anak muda ya, tentunya harus menjadi motor penggerak untuk terus mempromosikan ini loh Indonesia, nilai-nilai apanya Pancasila harus terus kita tegakkan. Nah, menurut pandangan saya untuk saat ini anak-anak muda sudah jarang ya untuk berbicara ataupun melakukan hal-hal soal dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Nah, sementara menurut Bung Yan bagaimana? Apakah juga sama sependapat dengan saya begitu?
1: Oke, terima kasih Kakak. Berbicara tentang nasionalisme ini Kakak, memang pada usia kami yang hari ini tergolong pada Gen Z ini Kakak, dia mengalami satu degradasi, kemunduran daripada era-era sebelum. Dimana kalau kita lihat pada era-era sebelum itu, rasa cinta tanah air mereka terhadap berbicara lebih kompleks, lebih luas Indonesia ini semuanya tinggi sekali. Bahkan kalau ini kalau seperti nasionalisme, kalau kita periksa sejarahnya, nasionalisme ini kan satu paham yang keluar juga dari Barat, kalau kita periksa sejarahnya ya Kakak.
0: Iya betul.
1: Semua pemikiran dari Barat seperti yang dibicarakan oleh pemikir-pemikir hebat, Ernest Renan, Otto Bauer, mereka berbicara tentang nasionalisme itu memang sebuah kesatuan etnis. Tetapi kalau kita tarik ke Indonesia, nasionalisme kita itu berbeda dengan nasionalisme mereka. Nasionalisme kita itu bukan hanya berbicara tentang manusia, tapi berbicara tentang tanah air yang dimana memberi kehidupan pada manusia itu. Itulah perbedaan nasionalisme kita dengan nasionalisme versi Barat. Dan generasi-generasi sebelum itu, mereka memiliki satu cinta tanah air yang besar karena memiliki satu kesamaan tekad atau satu kesamaan nasib sama-sama dijaga, dan memiliki satu impian yaitu kemerdekaan. Pada era kita ini Kakak, mungkin karena seperti yang tadi Kakak bilang, memang era scrolling ini adalah di mana kalau saya melihat ini budaya konsumerisme itu sudah merasuki kita semua. Jadi apa-apa lihat saja di handphone, untuk apa-apa ya lihat saja di handphone. Iya, jadi terakhir jangankan cinta tanah air Kakak, persoalan manusia di sebelah, mungkin di tangga, di samping rumah, tetangga, kita tidak bisa tahu. Yang kita kan terlalu individualis, iya Kakak, kita terlalu berdiri, memikirkan handphone. Terakhir kita lupa bahwa manusia itu sejatinya itu makhluk sosial yang dia juga membutuhkan orang lain yang ada hubungan timbal balik. Dan itu saya seperti itu, kita mengalami sebuah degradasi Kakak.
0: Ya. Oke, berarti dengan begini kita tidak bisa menyalahkan era digitalisasi ya, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita memanfaatkan itu atau seperti apa itu?
1: Saya senang dengan ini karena maksudnya dengan kemajuan teknologi kita tidak bisa langsung menyalahkan bahwa teknologi ini membawa sebuah dampak yang buruk. Memang ada dia punya dampak baik, ada dia punya dampak buruk. Tetapi di sini yang penting bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan teknologi ini supaya nasionalisme itu jangan sampai terkikis. Ini menjadi, saya pikir ini menjadi tugas kita bersama, sehingga kalau bisa nasionalisme gaya atau kebiasaan atau ala Indonesia yang bersendi pada gotong royong itu selalu ada dalam jiwa kita semua. Karena saya pikir itu adalah sebuah anugerah, sebuah titipan terakhir para the founding parents kita waktu kemerdekaan untuk kita.
0: Ya, nah biasanya kan kita pasti scrolling, kita ketemu ada beberapa konten-konten yang mungkin itu adalah bersifat konten, tapi bagi saya juga mungkin ada beberapa yang itu kayaknya kenyataan deh ya. Karena ada ada konten-konten seperti ada para konten kreator menanyakan pertanyaan-pertanyaan mudah kepada pelajar tentang nasionalisme, tapi mereka menjawabnya itu salah. Apakah mungkin itu bagian dari hanya konten, atau mungkin karena memang itu dari pandangan kakak itu betul, mereka memang tidak tahu sama sekali?
1: Ya, jadi kayak saya menanggapi itu bahwa dalam digitalisasi atau dunia maya ini, ya, ada sesuatu itu yang memberi edukasi positif, tetapi ada hoax. Ini saya pikir edukasi digital yang seperti kita minta maaf dan sedikit memahami betul cara penggunaan digital, cara sosialisasi, kita perlu mengkampanyekan kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga masyarakat atau ya masyarakat ini dia memiliki semacam alat untuk bisa memfilter setiap informasi. Karena dampak daripada informasi yang didapatkan oleh kita semua ini bisa punya potensi untuk menghancurkan nasionalisme itu. Ada potensi besar untuk itu. Seperti saya contohkan, seperti istilahnya yang sementara familia sering kita jumpa, itu adalah budaya-budaya yang sebenarnya bukan budaya kita. Yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa itu akan ada, tetapi bagaimana kita punya satu kebiasaan untuk bisa memfilter budaya ini bisa tidak saya aplikasikan di dalam kehidupan saya ataupun di dalam masyarakat saya tinggal. Ini yang kadang menjadi satu PR bersama bagi kita.
0: Oke. Ya, nah, mungkin saya coba untuk yang terjadi di kehidupan kita setiap hari. Kalau kita bicara soal generasi milenial dan Gen Z ini, kayaknya tidak jauh berbeda ya. Masih kakak-kakak, ini kalau dulu kalau milenial itu anak-anak sekolah itu SD, SMP, SMA bahkan masih bisa untuk dengan gampang menghafal Pancasila, menyanyikan lagu-lagu nasional. Kalau kakak melihat untuk Gen Z sendiri, kakak bagaimana? Apakah itu juga sama ataukah jarang kita ketemu seperti itu?
1: Ini bagus ya kakak ya. Ini saya juga melihat sedikit pengalaman ya. Dulu kami masih SD, saya melihat bahwa nilai gotong royong, kerjasama dalam setiap aktivitas keseharian kita itu masih ada. Tetapi pada era sekarang ini, kebiasaan manusia itu tidak berbicara tentang itu lagi. Dia terlalu individualis karena dipengaruhi oleh arus ini, arus digitalisasi yang saya bisa menamakan ini sebagai satu ya istilah, dia sudah hajar. Hyperteknologi ya,
0: betul.
1: Dia sudah hyperteknologi sampai dia lupa bahwa ada manusia yang lain yang mungkin secara tidak langsung membutuhkan dia. Hanya karena dia terlalu hyper dengan teknologi, dia melupakan segalanya. Saya melihat ini mau bisa berpotensi untuk anak-anak itu bicara fantasi yang mungkin ada pertanyaan, guru bisa tanya sebentar. Sila ketiga Pancasila itu apa? Bisa saja dia harus tadi lihat handphone dulu untuk cari tahu itu ya. Ya, ini kan saya lihat bukan lagi seperti kita dulu. Ya,
0: betul.
1: Ini sekarang ini bukan saya menyalahkan dulu, tapi sedikit ada sedikit perubahan sosial. Sedikit perubahan sosial dan semangat cinta tanah air dan seperti tadi semangat nasionalisme ini mengalami sebuah degradasi, sebuah kemunduran.
0: Ya, jadi berarti memang ini kita mungkin lebih kepada edukasi ya, kita bersama ya antara mungkin orang tua, generasi muda, mungkin juga guru, perlu ada semacam apa ya, edukasi khusus atau bagaimana itu kira-kira untuk kalau menurut kakak apa yang perlu kita lakukan?
1: Saya melihat ini karena kalau seperti saya yang bisik ilmunya ini pemerintahan, ada lembaga formal, ada lembaga non formal ya. Sekali lembaga formal ya kita lihat seperti lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi katakanlah. Tetapi kalau di lembaga non formal seperti ormas, lembaga-lembaga perkumpulan lain, saya pikir lembaga ini, lembaga-lembaga seperti ini perlu dimaksimalkan lagi. Apabila perlu melihat, walaupun persoalan hari ini adalah persoalan teknologi yang terlalu marak sampai hyper, bagaimana edukasi itu juga bisa kita gunakan teknologi ini, sehingga kita bisa membuat hampir isu atau hampir narasi yang sementara familiar di atas teknologi. Jadi kita memberi narasi-narasi edukasi. Mm-hmm. Kalaupun narasi yang muncul di narasi-narasi teknologi yang kita lihat itu mungkin ada hoax, mungkin ada lain sebagainya yang berpotensi untuk menghancurkan nilai-nilai nasionalisme, yeah, bahkan Pancasila itu, kita buat kanker narasi. Mm-hmm. Sehingga ada perbandingan sih. Oh, ini yang betul-betul seperti ini, oh ini betul seperti ini. Mm-hmm. Saya pikir ini perlu dimaksimalkan sehingga edukasi-edukasi tentang rasa cinta tanah air, Pancasila itu jangan sampai pudar. Karena yeah, yang betul anak-anak hari ini, saya juga jangan sampai, jadi kalau kita SD sudah hafal Pancasila,
0: betul,
1: nah, ini tapi jangan sampai SMP, SMA dan sampai ditanya setiap sila Pancasila, apalagi sila siapa paling panjang lagi yang harus diaksikan.
0: Iya. Kalau ketiga saja, kalau yang ketiga saja pendek, kalau lupa bagaimana dengan yang keempat? Ini agak repot ini.
1: Jadi yang keempat ini yang saya pikir kata ini memang menjadi tugas kita bersama.
0: Iya.
1: Tentu sekali. Karena ketika rasa nasionalisme itu pudar, berbicara Indonesia potensi untuk pecah menjadi negara-negara kecil bisa.
0: Oke. Jadi kita juga harusnya waspada juga, selain terus apa namanya membangkitkan semangat jiwa nasionalisme kita, kita juga harus tetap berhati-hati terhadap informasi-informasi hoax begitu ya. Oke, ini keren sekali. Kakak nanti kapan-kapan lagi ya kita ngomong soal ini, kayaknya keren juga deh.
1: Siap-siap. Okay. Saya juga senang kalau ini live biasanya bagus.
0: Iya. Nanti ya. Semoga ini bisa menginspirasi, menggerakkan kita semua untuk bangkit dan menunjukkan bahwa kita Indonesia begitu. Oke, baik ya. Luar biasa sekali, terima kasih Bung Yan. Salam untuk teman-teman semuanya. Semoga aktivitas juga berjalan lancar. Pokoknya semuanya sukses lah untuk Bung Yan.
1: Siap. Amin.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Ya, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu. Terima kasih untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami sampai yang saat ini ya. Dan sampai kita yang sudah menemani kamu dari subuh tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat ya, dan juga menghibur teman-teman semuanya di kesempatan hari ini. Tetap bersama kami karena setelah ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang akan terus kami hadirkan untuk kamu hingga tengah malam nanti di Pro 2 atau buat. Oke, dari Gracia Altare Tembus, saya kita pamit. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat pagi, jelang siang. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Santai Siang Pro 2 FM dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2. Hari ini kita mau bahas sesuatu ya, kita ngomong sama sesuatu yang nempel terus di tangan kamu setiap hari. Apalagi kalau bukan casing HP teman Pro 2. Sekarang kan casing HP itu bukan cuma penahan benturan ya, tapi udah jadi identitas atau penentu ya penampilannya yang punya gitu ya. Ini kayak apa ya teman Pro 2? Ikonik banget nih casing HP ya teman Pro 2 ya. Dan sudah hadir ya ada Kakak Mesak, owner dari case HP Hits ya, desainnya yang selalu kece. Oke, langsung saja mari kita tanya-tanya dulu ya teman Pro 2 ya. Oke, Kak Mesak, bisnis casing HP itu kan pasarannya crowded banget ya, bukan buka marketplace atau jalan kemana saja pasti ketemu nih yang jualan case. Dan Adelia tuh jujur ya selalu beli karena kayak modelnya yang lucu ya gitu ya. Tapi case punya Kak Mesak ini selalu punya pasarannya sendiri dan dicari anak muda. Nah, pertanyaannya mungkin Kak, strategi penentuan posisi produk seperti apa sih yang benar-benar bikin produk Kakak ini beda dan menonjol di tengah gempuran produk-produk casing-casing impor yang murah gitu.
1: Ya, kalau cuma saingan harga sama produk massal impor, pasti kita kalah. Kunci kita ada di dua hal, pemesanan sesuai selera dan sentuhan lokal. Kita nggak cuma jualan pelindung HP, tapi juga jualan karakter. Desain yang kita keluarkan juga terbatas, fleksibel buat dipesan sesuai kepribadian pembeli, dan kita pakai bahan pelindung yang kuat tapi tetap estetik. Gak gampang menguning juga, jadi anak muda yang beli merasa produknya gue banget dan gak pasaran.
0: Oke, luar biasa ya, cerdas ya. Jadi jual nilai ya Kak Mesak ya, dan identitas produk, bukan sekedar barang ya teman Pro 2 ya. Nah, kita ngomongin soal tren nih, selera anak muda kan cepat banget berubah ya. Hari ini lain, besok udah lain lagi ya. Mungkin bulan ini tren warna lembut, bulan depan beda lagi gitu ya. Dari kacamata pengusaha nih ya, bagaimana sih cara Kak Mesak menjaga alur pasokan dan strategi konten media sosial supaya bisnisnya tetap diminati, tidak menumpuk stok lama gitu dan terus untung?
1: Ini tantangan terbesarnya. Jadi strategi kita adalah produksi berbasis permintaan dan tanggap tren di media sosial. Jadi kita baca tren duluan lewat sistem pesan awal atau tes ombak lewat pemungutan suara di media sosial. Kalau tanggapannya tinggi, baru kita produksi lebih banyak. Untuk produksi, kita fokus ke video pendek, bikin konten yang dekat sama kehidupan sehari-hari, misalnya sarung HP yang cocok buat tipe orang penyendiri atau uji ketahanan barang. Hasilnya, stok berputar cepat dan modal nggak mati di barang yang lama.
0: Oh, luar biasa ya. Eksekusi yang sangat pintar ya, Kak ya. Jadi tidak cuma mengikuti arus, tapi paham data dan perilaku pembelinya sendiri, luar biasa. Buat teman-teman Pro 2 mungkin ya yang mau bikin HP-nya makin keren atau mau belajar bagaimana menjalankan bisnis kreatif, langsung aja cek Instagramnya Kak Jenny ya. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak Kakak sudah mampir dan bagi-bagi ilmu bisnis yang padat berisi ya buat kita semua di siang hari ini. So, terima kasih teman Pro 2 masih menemani Adelia di sini. Adelia masih terus menemani kamu sampai dengan pukul 3 sore nanti ya, di pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Stay tune terus di 99,8 MHz teman terbaik kamu.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: 99,8 Produa FM, Atambu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Produa FM dan masih bareng sama saya Delia Manik di sini. Dan jam 1 lepas 35 menit ya, siang begini pas banget nih. Adelia punya informasi paling hot ya, informasi olahraga hari ini. Buat kamu yang tadi pagi belum sempat update berita bola ya, Piala Dunia, atau yang ketiduran, tenang aja. Adelia bakal informasikan hasil pertandingan paling bersejarah hari ini. Oke, langsung saja kita ke informasi utamanya, hot news nih. Akhirnya panggung terbesar sepak bola planet bumi alias Piala Dunia 2026 resmi menemukan sang raja baru. Tadi malam teman Pro 2, tepatnya di hari Senin dini hari waktu Indonesia bagian mana nih? Tengah, Barat, Timur, semua. Partai final yang digelar di MetLife Stadium New Jersey benar-benar bikin senut-senut ya. Spanyol resmi keluar sebagai juara dunia 2026 setelah berhasil menumbangkan sang juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0. Pertandingannya benar-benar alot dan dramatis banget ya teman-teman Pro 2. Kedua tim sama-sama kuat sampai harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau extra time. Dan akhirnya satu gol penentu di masa perpanjangan waktu itu sukses mengunci kemenangan Spanyol sekaligus menggagalkan ambisi Argentina buat mempertahankan gelar juara mereka. Luar biasa. Selamat buat tim Matador Spanyol ya teman Pro 2. Dan gimana nih teman Pro 2 yang jagoannya Spanyol pasti hari ini senyum-senyum sendiri pas makan siang ya. Kalau jagoannya Argentina, aduh, tolong dihibur ya fans-fans Argentina yang di jalan pasti lagi letih lesu banget ya. Jadi kalau kamu ketemu orang-orang yang di jalan letih lesu, itu fix fans Argentina sih ya. Oke, habis ini Adelia punya informasi olahraga panas lainnya biar siang kamu makin asik. Adelia sudah siapin deretan lagu-lagu hit juga yang bikin mata kamu tetap melek. So, pastikan kamu tetap di Produa FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

99,8 nah Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih dari Gerasi Real Tari ya di pukul 1 siang hari ini ya. Adil yang menemani rehat kamu teman Pro 2. Kali ini Adil mau ajak kamu kita geser sedikit ke kabar sepak bola Inggris yang tidak kalah menarik dong ya. Jadi buat kamu yang mau ikuti berita di Liga Inggris ada kabar terbaru dari Wolverhampton. Ya, gelandang asal Zimbabwe Marcel Munetzi dipastikan resmi balik lagi ke Wolves setelah kelar masa pinjamannya di klub Prancis ya di Paris FC. Ya. Gelandang berusia 30 tahun ini sempat tampil cukup apik di Ligue 1 Prancis dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dari 15 laga. Nah, sekembalinya ke Wolves, Munetzi bawa misi besar nih teman Pro 2. Setelah Wolves degradasi dan harus berlaga di kasta kedua alias AFCL Championship musim 2026-2027, Munetzi dan pelatih baru mereka si Cesar mengincar satu target utama lagi ya, membawa Wolves langsung promosi balik ke liga utama Inggris. Munetzi juga mengaku kalau masa peminjaman di Paris kemarin benar-benar membantu dia buat mengembalikan rasa percaya diri dan sekarang dia sudah siap tempur buat bawa Wolves balik ke kasta tertinggi. Kita tunggu aja ya bagaimana kiprah Munetzi bareng sama Wolves di Championship musim ini tahun Pro 2. Oke, itu dia informasi seputar dunia olahraga siang hari ini teman Pro 2. Adelia masih terus menemani kamu pastinya dengan informasi menarik, lagu-lagu seru dan juga obrolan-obrolan menarik. Pastikan kamu tetap di Pro 2 FM Atambuah, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Masih dari Grahasi Raltari dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2 ya. Tidak bosan-bosan Adelia menyapa kamu lagi siang hari ini. Cuaca di luar lagi mendung ya, semoga kamu baik-baik saja ya teman Pro 2 ya. Pastinya masih pada segar kan ya. Atau mulai kelihatan pening ngantuk nih. Tenang aja, karena siang ini Adelia punya informasi yang dijamin langsung bikin mata otoh melek teman Pro 2. Khusus buat kamu para pecinta adrenalin dan penyuka film horor, siap-siap ya, karena tahun 2027 nanti bioskop bakal diserbu deretan film horor blockbuster yang keren-keren banget. Biar tidak penasaran, Adelia sudah merangkum ada 5 film horor paling dinantikan di 2027. Dan yang pertama ini dia yang paling ditunggu-tunggu sama fans semesta, Conjuring. Yes, The Conjuring First Communion yang dijadwalkan tayang 10 September 2027. Kali ini ceritanya bakal ngajak kita mundur ke masa lalu, yaitu awal mula perjalanan Ed dan Lorraine saat pertama kali menangani kasus supranatural yang unik. Pemeran utamanya bakal digantikan kok sama aktor muda Garrett dan Amanda Fix. Penasaran kan gimana awal kisah mereka? Dan lanjut yang kedua, buat kamu yang suka ketakutan sambil tahan nafas, ada Equid Plus Part 3 tayang 30 Juli 2027. John Krasinski ya balik lagi jadi sutradara, dan Emily Blunt plus Cillian Murphy juga dipastikan comeback teman Pro 2. Teror monster bersuara ini dipastikan bakal makin mencekam sih ya ya. Dan yang ketiga ada The Exorcist Matrix ya, karya sutradara kondang Mike teman Pro 2, Mike Flanagan ya, yang rilis 12 Maret ya. Bukan sekedar sequel nih, film ini janjikan pendekatan baru yang radikal dan dibintangi sama aktris papan atas ya, seperti Scarlett Johansson teman Pro 2. Dan di urutan keempat, film legendaris format found footage yang sempat viral di tahun 1999 ya. Aduh, itu pas Adelia lahir nih. Yes, The Blair Witch Project ya resmi mendapatkan versi remake-nya di 2027. Siap-siap diajak tersesat lagi di dalam hutan misterius nih ya. Dan yang terakhir, tidak kalah horor, ada Paranormal Activity ya, Ed ya. Rebut terbaru garapan Blumhouse bareng sama James Wan ini siap tayang 21 Mei 2027. Tentunya dengan konsep teror kamera pengawas yang lebih segar teman Pro 2. Nah, itu dia informasi ya yang Adel share buat kamu, 5 film horor keren yang siap menghantui layar lebar di tahun 2027 mendatang. Dari kelima film tadi nih, mana nih yang paling bikin kamu penasaran dan tidak sabar banget buat menonton nih? Coba kasih tahu Adelia dong teman Pro 2 lewat WhatsApp Pro 2. Dan juga boleh DM juga ya di Instagram. Oke, habis ini Adelia bakal balik lagi dengan lagu-lagu hits pilihan kamu. So, pastikan kamu tidak pindah frekuensi, tetap di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Masih dari Grahasi Altare dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini yang masih menemani siang kamu ya. Semoga masih semangat ya. Tidak terasa teman pro 2 sudah pukul 14.52 menit kamu barengan sama saya Adelia Manik di sini. Oke, sebelum pamit undur diri di penghujung siaran kita di sore hari ini, ada satu lagi kabar seru dari dunia music and film tanah air yang wajib banget kamu tahu ya. Jadi buat kamu fans berat suara khasnya sang penyanyi Ipang Lazuardi, ada info keren nih. Rumah produksi Imaginary baru saja merilis lagu terbaru Ipang yang judulnya Tandeman. Lagu ini resmi jadi original soundtrack ya buat film terbaru mereka, Operasi Pesta Copet. Uniknya lagi, Tandeman ini dikemas secara simpel dan minimalis dengan dominasi ya, dentingan piano yang bikin vokal magisnya itu makin berasa banget di hati gitu ya. Menurut sang produser Ernest Prakasa, meskipun filmnya berlatar cerita tentang copet, inti utama dari film ini sebenarnya tentang persahabatan. Makanya lagu Tandeman ini pas banget buat menggambarkan bagaimana dinamika dua sahabat yang saling menggenggam tangan buat melewati berbagai ujian hidup. Dan oh iya, video musiknya sudah rilis ya di YouTube Imaginary sejak 17 Juli kemarin. Dan uniknya ada klip Ipang mengamen akustik sambil main harmonika di daerah Blok M, Tuan Pro 2. Lagu Tandeman sudah bisa kamu dengarkan juga di platform musik digital. Sementara film Operasi Pesta Copet sendiri bakal mulai mendarat di bioskop 27 Agustus 2026 mendatang. Wajib masuk watchlist kamu sih ini ya. Nah, Tuan Pro 2, informasi ini sekaligus jadi penutup perjumpaan Adelia di jam siaran di siang hari menuju sore hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia ya, dari jam berapa nih, 10 tadi, yang sudah request dan juga dengerin informasi menarik, menikmati lagu-lagu yang sudah Adelia kasih di siang hari ini ya, di sela-sela kesibukan kalian semua. Jangan lupa tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan terus mendengarkan Pro 2 FM Atambua. Karena habis ini bakal ada program seru lainnya yang siap menemani sore kamu. So, saya Adelia Manik pamit undur suara. Sampai jumpa besok teman Pro 2. Have a nice day and bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
2: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
1: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Okay, teman perindu adaan Miss Kamaleng tiba-tiba. Ya, ini lagu meskipun udah lagu lama teman perindu, tapi lagunya itu menurut saya tetap relate, tetap enak kalau didengerin di waktu kapan aja. Pokoknya bisa banget teman perindu, kayak mau pagi, siang, sore, malam. Bisa banget, emang ini lagu mantep deh teman perindu. Dan kamu lagi dengerin suaranya Imel Titi yang bakal menemani kamu nih guys dari jam berapa nih, jam 3 sampai di jam 7 malam ini. Wah, semangat ya buat teman-teman kita yang sebentar lagi akan memulai melakukan memulai pertandingan Katedral Futsal Cup di GOR. Semangat buat yang mau bertanding dan pokoknya semuanya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya pasti ada aja yang menang, ada yang kalah. Cuman ya itu bukan menjadi akhir sih kalau menurut saya. Asik. Semangat buat teman-teman yang nanti mau bertanding dan yang lagi mempersiapkan diri untuk hari kedua, hari ketiga, dan hari kelima. Kita lanjut teman-teman, ada Mitski with My Love, My Love Mine All Mine. So, here we go.

Okay, Teman Pradu ada kita featuring Hindia masih ada Cahaya. Buat teman-teman mungkin yang butuh jadwal pertandingan Katedral OMK Katedral Cup, ya kita emang mau kasih kamu infonya nih Teman Pradu. Kalau hari ini tanggal 20 Juli 2026 akan ada 10 pertandingan Teman Pradu, dimulai dari jam 3 ya, ini udah mulai sih sebenarnya, sampai di jam 9 malam nanti guys. Dan itu ada yang lagi tanding di jam 3 sampai jam 3.30, itu adalah Santo Yosef Nekavehan melawan Santo Yohanes Pemandi Beirafu Teman Pradu. Terus juga nanti di jam setengah 3 sampai jam 4 itu Santo Francisco Xaveres Cuneru bakal ngelawan Santo Agustinus Manumutin. Abis itu Santo Angela Ursulin bakal ngelawan Santo Paulus Tenubot B. Terus Santo Petrus Canisius Cuneru melawan Santo Arnoldus Jansen Tulamalaya Teman Pradu. Terus juga ada Santo Andreas Halifehan yang bakal ngelawan Bunda Para Beriman Toro. Ada Santo Gabriel Kota Baru bakal bertanding melawan Santa Clara dari Assisi B, itu jam setengah 6 sampai jam 6, 30 menit ya. Dan abis itu ada Santo Paulus Tenubot A melawan Santo Vincentius Apaulo. Terus juga ada Santo Paulus Tulamalaya A melawan Santo Nicholas Tatakiren. Dan Rosa Mistika Kampung Merdeka Teman Pro 2 bakal ngelawan Ratu Rosari Tenduki Ik. Terakhir nih Teman Pro 2, Santo Markus Wehali bakal ngelawan Santo Yosef Nekavehan A. Wow, mana nih yang kamu tunggu-tunggu banget pertandingannya? Pokoknya datang aja lebih awal, seru-seruan, pokoknya nge-hype bareng biar enjoy gitu ya Teman Pro 2. And kamu juga enjoy terus ya sama kita di Pro 2 FM, karena masih ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu. So this is ada perunggu Teman Pro 2 dengan 33 kali. So enjoy.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Iya Yanto.
0: Woi, pesan su. Tengah nggak le? Soni mau makan le kok?
1: Aiy, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Jua.

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Oke, teman berdua masuk di sore ceria. Tahu nggak sih penyanyi dan penulis lagu Post Malone nyanyiin 3 lagu yang mencakup lagu baru yang belum dirilis pada acara final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, teman berdua, di hari Minggu waktu setempat ya. Nah, Post Malone sendiri tampil dengan busana denim pakai topi cowboy dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan Spanyol. Dia nyanyiin lagu baru yang disebut-sebut kayak judulnya Chrome Heartbreaker. Dan sebelum ngebawain lagu hitnya Wow, yang mana mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2019 lalu, teman berdua.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Okay, teman Pro 2 lagi rame banget nih soal kasusnya Jampitsus ya teman Pro 2. Dan yang terbaru kayaknya pengacara kondang Hotman Paris bakal bersedia untuk menjadi pengacaranya Febri ya. Dan akhirnya kayak banyak orang banget nih yang mulai kontra sama Hotman Paris teman Pro 2. Dan kemarin juga mereka sempat ada ngelakuin kayak konferensi pers gitu. Dan forum pemimpin redaksi PMRI Indonesia meminta agar pengacara Hotman Paris Hutapea menghormati profesi wartawan setelah pernyataannya saat jumpa pers di Kejaksaan Agung dinilai merendahkan jurnalis. Ya gitu. Jadi ketua forum PMRI Retno Pinasti bilang kalau pihaknya sangat menyesalkan banget nih sikap dan cara Hotman Paris menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus kliennya ex-Jampitsus Febri Adriansah. Ya, meskipun ya gitulah teman-teman, maksudnya kayak jurnalis kan punya undang-undang kayak undang-undang jurnalistik gitu kan. Jadi kalau berhubungan sama jurnalis tuh ya maksudnya kayak meskipun seberapi-api apapun, semarah-marah apapun, ya bisalah dipakein kata-kata yang santun gitu, yang tetap menjaga norma. Asik. Gitulah teman Pro 2. Tapi menurut kamu gimana nih? Apakah keputusan Hotman Paris untuk menjadi pengacaranya ex Jampitsus ini adalah satu langkah yang baik, atau justru ini adalah awal kehancurannya Hotman Paris? What do you think teman Pro 2?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: kecil-kecilan.
1: Oke, teman Pro 2 ada Sal Priyadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu ya. Apa ya, kayaknya Sal Priyadi ini termasuk salah satu musisi Indonesia yang lagunya semakin hari semakin digandrungi banget ya teman Pro 2 sama anak-anak muda. Bahkan kemarin di Prambanan Jazz Festival aja udah si Junhan X Dinary Heroes, gitarisnya X Dinary Heroes, bahkan sampai ikut nonton penampilannya Sal Priyadi. Maybe dia suka mungkin ya sama lagu-lagunya Sal gitu teman Pro 2. Dan ini juga yang menjadi apa ya, berarti musik Indonesia tuh sedang berkembang banget teman Pro 2. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata berupaya untuk memperkuat ekosistem wisata musik bisa menjadi berkualitas dan berdaya saing global. Jadi niatnya nanti Kementerian Pariwisata, karena kan mereka menilai konser internasional sekarang telah berkembang menjadi instrumen ekonomi pariwisata, ya ini masuk dalam tourism economic driver gitu kan teman Pro 2. Jadi dalam pengembangannya Indonesia dinilai punya modal dan peluang yang kuat banget untuk bersaing memperebutkan konser-konser berskala global. Jadi hal tersebut mungkin karena Indonesia punya jumlah penduduk yang besar kali ya, dan juga minat yang terus meningkat terhadap hiburan, serta ditambah nih dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus tumbuh positif sehingga menjadi daya tarik bagi promotor konser internasional.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

judi online memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Tekanan untuk selalu menang dan kerugian finansial dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Tekanan mental akibat kekalahan dalam judi online dapat memicu tindakan berbahaya, seperti melukai diri sendiri atau orang lain. Judi online dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, judi online dapat menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Lalu, stres dan kecemasan yang tidak ditangani dapat memicu isolasi sosial untuk membantu orang yang berisiko atau sudah terlibat dalam judi online. Anda dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, merekomendasikan konsultasi kepada psikolog, memberikan pemahaman mengenai risiko dan bahaya judi online.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Zaman kian modern ini membuat modus kejahatan pun semakin berkembang. Lindungi data pribadi Anda. Berikut ini cara melindungi data pribadi menurut SafeNet. Pertama, hindari mengunggah data pribadi di internet karena rentan disalahgunakan. Kedua, periksa keamanan akun dengan mengeceknya melalui periksadata.com. Ketiga, lindungi akun dengan kata sandi yang kuat. Keempat, aktifkan autentikasi 2-faktor atau 2FA pada bagian keamanan. Kelima, pisahkan email untuk bekerja dengan kebutuhan lain seperti hiburan atau belanja. Keenam, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi public.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah. Pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
4: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
5: Apa sih kita udah siap-siap cangkruk.
0: Bukan, maksudnya beli teratai keternate.
4: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.
4: Setuju.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

nomor 2. Selain tadi ada Post Malone yang memeriahkan final Piala Dunia, ternyata juga ada grup K-pop BTS yang memeriahkan pertunjukan paruh waktu pada final Piala Dunia 2026 dengan menampilkan lagu populer mereka yang berjudul Dynamite. Dan mereka sendiri tampil di pertunjukan selama 11 menit pada paruh waktu pertandingan final Piala Dunia yang mana mempertemukan tim Spanyol dan juga Argentina. Dan Jungkook sempat membuka segmen penampilan grup, dan kemudian satu persatu anggota BTS bergabung seiring lagu berjalan. Wow, keren banget teman berdua. Kita lanjut ke lagu berikutnya dari Kiana with Somewhere Only We Know. So enjoy.

News Update Pro 2 FM. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2.

Teman Pro 2 Akademisi Universitas Negeri Jakarta menyoroti pentingnya etika komunikasi dalam ruang digital. Mereka mengingatkan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Perkembangan media sosial dinilai membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Influencer dan konten kreator turut berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Terlebih besarnya jangkauan audiens membawa tanggung jawab yang semakin besar. Setiap informasi perlu disampaikan dengan memperhatikan konteks dan akurasi. Istana Kepresidenan membantah klaim pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus mendapat izin Presiden terlebih dahulu. Penegasan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo menegaskan pemeriksaan terhadap Febri harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya tidak ada aturan yang mewajibkan izin Presiden dalam proses pemeriksaan tersebut. Prasetyo juga meminta proses hukum tersebut tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT dibangun melalui tiga transformasi utama. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan transformasi pertama berfokus pada penyediaan infrastruktur. Transformasi ini yang mendukung proses belajar yang aman, ramah anak, fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam sebuah acara Taklimat Media Program Sekolah Nasional Terintegrasi di Kemendikdasmen Jakarta Senin 20 Juli 2026. Sekian Info Pro 2.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.

0: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
0: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Itu loh yang gak ada ekornya.
3: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

嗯。

en Europa.

0: makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya
0: seneng
1: nih,
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
3: Hai.
4: Hai juga.
5: Ih, panjang umur dia ya.
2: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
1: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
2: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
4: Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
4: Makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru.
1: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
0: Iya.
1: Waduh, kita makan enak nih hari
4: Betul,
1: ini.
4: Betul, ini hari spesial.
1: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
4: Nasi bungkus?
1: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh.
4: Ya, nih.
1: Coba.
4: Banget.
1: Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
2: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
2: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
1: Ih, kok gitu sih?
2: Rita,
1: biasa itu.
2: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi, setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita. Jajan aja, kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita usah. Akan modalin.
2: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh,
2: gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh. Aku
2: iya.
0: Ikhlas.
2: Udah kan, terima aja. Mm-mm.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Terkenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ih, banyak duit lah dulu Rita. Iya,
0: iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya, ya. Dan aku ini
1: support. Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan. Jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja
1: yuk.
0: Yuk, amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini.
1: Ya, enak banget ini. Dong.
0: Ini sepertinya ini. Seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk ke anak-anak. Ayo
0: terakhir kita foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah."

Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras, kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kembali lagi di Jaga Malam. Kini waktunya buat request. Sudah saya buka nih di WhatsApp dan Instagram, Facebook, sudah saya buka semuanya. Silakan. Yang mau request lagu, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Di sini yang menemani kamu ada saya Ari Leon, bakal memberi kesempatan nih buat kamu semua untuk bisa berbagi cerita atau ingin request lagu atau pingin curhat, boleh juga nih. Jadi kita bakal hadirkan banyak lagu-lagu buat menemani kamu yang mau request lagu barat, lagu Indonesia, bebas, lagu terbaru, dan lagu-lagu yang masih tetap relate buat anak muda yang pastinya. Jadi fleksibel ya. Oke, nah teman Pro 2, saya mau menyapa dulu nih kamu yang mungkin dari pagi udah berjuang bareng tumpukan kerjaan karena hari Senin ya, hari ini, atau cucian yang tidak habis-habis. Selamat buat yang di rumah gitu. Kamu udah berhasil melewati hari ini dengan sangat baik. Jadi sekarang lepas semua kesibukan ya. Ini udah malam banget. Kalau udah selesai kerja, ya udah lepas sepatu kamu. Sederan yang nyaman ya, sander nyaman atau duduk di kursi yang enak gitu, kursi malas ya. Biarkan lagu-lagu ini yang bakal gantian mengurus pikiran kamu. Oke, okay? Take a breath, you did good today. Nah, teman Pro 2 yang mau request lagu untuk diputarkan buat kamu, lagu favoritnya, langsung aja meluncur. Kirimkan pesannya ke WhatsApp kami di 0851 3728 7493 ya. 0851 3728 7493. Saya akan hadirkan dulu beberapa lagu sembari menanti teman-teman yang mau gabung. Ditunggu partisipasinya, bisa ke DM Instagram atau inbox di Facebook RRI Pro 2 Atambua. Oke, tetap di sini dan jangan kemana-mana.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kembali lagi masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, satu SMS. WhatsApp. Emang masih ingat SMS aja ya. Nah, satu WhatsApp sudah masuk di sini. Terima kasih untuk apa nih namanya? Ria ya. Selamat malam Ria, apa kabar? Katanya selamat malam RRI Pro 2. Pengen request salah satu lagu dari BTS. Salah satu lagu. Oke. BTS ya, baik, lagu Korea nih. Terima kasih buat Ria, para pecinta K-pop ya. Semoga terhibur dengan lagu yang akan saya persembahkan. Saya coba hadirkan lagu BTS yang judulnya Normal. Oke, pasti kamu suka ya. Nah, lagu ini saya persembahkan buat Ria dan semua yang lagi mendengarkan. Untuk di Instagram belum ada, kita lihat ini ada yang ngirim pesan, tapi ngirim pesan apa ya? Oke, mengirim lampiran apa ini? Baik, terima kasih untuk yang udah bergabung dan di sini ada sebuah teks yang dikirimkan tapi nggak bisa dibaca. Thank you banget udah gabung di Instagram juga, dan yang mau gabung di Facebook boleh inbox juga ke Facebook RRI Pro 2 Atambua. Untuk yang di Instagram juga sama, RRI underscore Pro 2 Atambua. Baik, oke teman Pro 2, saya masih punya kiat lagi buat kamu. Selamat buat teman Pro 2 yang apa ya, yang udah siap-siap beraktivitas, dan selamat berjuang buat yang matanya masih 50% looting gara-gara kebanyakan scrolling ya tadi pagi atau tadi sore. Ini kalau matanya udah 50% berarti tambah lagi 20%, kamu harus istirahat nih, harus cepat istirahat ya. Dan kamu tidak sendirian juga, kamu bisa tarik napas dalam-dalam, seruput kopi panasnya ya. Mari kita pura-pura paham sama hidup ini ya. Pura-pura paham sama hidup ini sampai jam terlap nanti. Oke, lagu berikut siap menemani proses loading kamu. Dan kita hadirkan juga buat Teria dulu yang tadi minta lagu BTS. Ini dia, Normal.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? The time. Oh.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oke, teman berdua masih lagi satu sesi di program Request di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita baru saja berlalu 1 jam ya. Masih ada lagi kesempatan buat kamu yang mau request sampai di jam 11 malam. Oke. Nah, thank you banget untuk yang udah gabung lagi malam hari ini buat Alfi ya. Ini rajin banget kalau saya siaran selalu nongol di sini. Terima kasih Alfi. Mudah-mudahan nih lagi monitor gimana ya? Katanya lagi di Kupang ya kalau nggak salah. Katanya mau dengar lagu dari Dave and Thames, Train Dance ya. Dave and Thames, Train Dance. Terima kasih buat Alfi. Lagunya saya siapkan dulu. Apa kabar kamu? Semoga sehat selalu. Dan juga ada namanya Arda. Wah, Arda, teman saya di sini juga penyiar namanya Arda. Oke, tapi ini Arda yang berbeda ya, masih belia kayaknya ini kelihatannya. Oke, Arda apa kabar katanya? Kak Ari, ini Arda. Hah? Kenal kali ya? Oh. Iya benar Arda, aduh. Si Menes ya, baik. Lagunya apa sih? Malam hari ini udah gabung di Prodi RRI. Oh, lagunya Raisa. Oke. Salam buat Kak Ari aja dan juga teman-teman yang lagi dengar radio katanya. Wah, adakannya baru pertama kali ya dengar radio ya. Rajin-rajin ya buat dengerin radio. Oke, thank you sudah gabung Arda. Selamat malam buat kamu. Untuk semua teman produa dimanapun berada. Kalau hari ini rasanya ada yang bikin agak gedek atau tidak sesuai rencana, ingat ya, bumi masih berputar dan es teh masih manis. Masih enak harganya. Jadi tidak usah terlalu diambil pusing. Mungkin kamu perlu duduk manis aja dulu ya. Oke, saya bakal racikin musik-musik enak nih biar mood kamu jangan sampai terkuras, tapi mood kamu tetap bertahan. Balik lagi, lagu-lagu yang bakal saya persembahkan ke ruang dengar kamu. Dave and Thames dengan Rain Dance 2025 buat Alfi. Ini dia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, rubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasa, itulah yang akan datang pada kita.

0: Udah jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas.

friendly, sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ramah atau bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, arti kata friendly digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ramah berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, suka bergaul, bersikap sopan dan santun, serta menyenangkan dalam berinteraksi. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks bisnis. Sedangkan flirting artinya perilaku seseorang yang sangat atraktif, mencoba menarik perhatian banyak orang, terlebih lawan jenis. Biasanya flirting ini juga identik dengan istilah menggoda. Flirting memungkinkan seseorang untuk menciptakan daya tarik yang kuat, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi. Jadi, kamu seseorang yang friendly atau flirting?

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

to jam like non-stop, dude. Just music.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

to jam like non-stop, dude. Just music.

pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus. Saya Maria Yulita Usimandonsa, penyuluh agama Katolik, kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, hadir di hadapan Anda membawakan renungan dengan judul Keluarga Tanpa Batas. Dasar Biblis dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku." Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menegaskan tentang arti dan makna dari sebuah keluarga. Hal ini merujuk pada pernyataan Yesus, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pernyataan ini bukanlah penolakan terhadap keluarga jasmaninya, melainkan sebuah proklamasi tentang definisi keluarga baru. Yesus memperluas ikatan kasih yang melampaui batas-batas darah, suku, dan status sosial. Di dalam kerajaan Allah, ikatan yang paling kuat dan kekal bukanlah hubungan genetik, melainkan kesamaan visi dan ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, ketaatan adalah bukti kasih. Yesus menetapkan standar yang jelas untuk menjadi keluarganya. Standar itu adalah melakukan kehendak Bapa. Ini berarti iman kita tidak hanya sebatas ucapan, melainkan tindakan nyata yang selaras dengan firman dan cinta kasih Tuhan. Persaudaraan tanpa batas, gereja dan persekutuan umat beriman adalah keluarga besar kita. Setiap orang yang percaya dan melakukan kehendak Allah adalah saudara dan saudari kita di dalam Kristus tanpa memandang latar belakang. Penerimaan dan milik kepunyaannya, kabar baik ini sangat menghibur. Kadangkala kita merasa kesepian atau ditolak oleh dunia. Namun, Yesus menjamin bahwa siapapun yang hidup dalam kebenarannya diterima seutuhnya menjadi bagian dari keluarga surgawi yang tidak akan pernah meninggalkannya. Mari kita jadikan hidup kita sebagai respon ketaatan kepada Bapa. Ketika kita memilih untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama, kita sedang merajut ikatan persaudaraan yang sejati menjadi keluarga yang berkenan di hati Allah kini dan selamanya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Hal terindah yang diciptakan Tuhan adalah keluarga.
Komunikasi dalam keluarga sangat penting. Pengampunan dan doa adalah bahasa cinta yang tidak pernah mengecewakan. Jika kamu ingin membawa kedamaian dan kebahagiaan ke seluruh dunia, pulanglah dan cintailah keluargamu terlebih dahulu. Cinta dimulai dari rumah dan bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa besar cinta yang kita curahkan dalam tindakan tersebut. Keluarga adalah landasan masyarakat dan tempat pertama di mana manusia belajar mencintai dan menghargai kebenaran, masa depan, dunia, dan gereja melewati jalan keluarga. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Dan 9,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2.

selamat pagi teman Produa. 99,8 Produa FM Atam buat teman terbaik kamu. Hai hai, ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini yang sudah menemani kamu dari pukul 5 pagi tadi teman Produa ya. Pastinya sampai dengan pukul 10 nanti. Dan good morning buat kamu yang masih tidur-tiduran aja, gimana tidurnya semalam? Nyenyak atau masih perang batin sama alarm jam 5 tadi? Adelia itu tadi jujur ya, Adelia itu tadi aduh bangunnya berantem banget sama alarm teman Produa di jam 4 pagi ya, jujur ya. Momen yang paling berat dalam hidup itu bukan pas nungguin balas chat dari dia, tapi pas mata udah kebuka, nyawa baru terkumpul 50%, terus selimut bisikin, udah tidur lagi aja, kamu tuh capek, aduh racun banget emang ya. Tapi tenang, mendingan bangun sekarang teman Produa. Tarik nafas dalam-dalam, terus siapin kopi atau teh hangat kamu ya. Kita jemput rezeki dan cita-cita hari ini dengan gaya ya, biar kelihatan makin keren pastinya. Nah, sebelum kamu melangkah keluar rumah atau memulai scroll tugas sama kerjaan,

Sekarang Dile mau ajak kamu, kita cek dulu nih situasi langit Atambua tercinta pagi hari ini ya teman Pro 2, biar kamu tidak salah kostum pagi ini ya. Untuk update jam 6 pagi dan cuaca pagi ini ramah banget ya, kita disambut sama cuaca cerah dengan suhu 23 derajat Celcius. Sejuknya dapat, segarnya dapat, kelembapan udaranya ada di 72%. Dan angin lagi berhembus lumayan kerasa nih dari arah timur dengan kecepatan 14,3 km per jam. Jarak pandang juga aman banget ya, masih di bawah 10 km. Jadi buat kamu yang mau olahraga tipis-tipis atau mau berangkat kantor, sekolah, atau sekedar jemur pakaian biar cepat kering, pagi ini adalah momen emas nih. Intinya langit udah mendung, sisanya tinggal niat lu aja yang perlu dipanasin. So itu dia informasi awal pagi hari ini. Adelia masih terus menemani kamu ya teman Pro 2 sepanjang pagi ini. Bakal ada informasi-informasi menarik, obrolan seru, lagu-lagu hits yang siap naikin mood kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Adelia punya informasi yang lagi viral banget ya. Lagi ramai banget kan ya fenomena blind box teman Pro 2. Kayak labubu atau gacha di game online gitu ya. Kamu pernah tidak sih niat awal cuma mau beli satu mainan lucu? Pas dibuka, ya bukan karakter yang dicari. Akhirnya beli lagi sampai dompet menangis, meringis ya. Nah, tadi Adelia sempat baca tulisan menarik ya teman Pro 2 ya. Ada Rahel Ulina, dia tuh membahas soal psikologi di balik tren blind box ini teman Pro 2. Ternyata ya kalau kita bedah, yang dijual itu bukan cuma mainannya tapi rasa penasaran dan ketidakpastiannya. Coba deh bayangin, kalau dari awal kotaknya transparan dan kita sudah tahu isinya apa, paling kita cuma beli satu ya yang kita suka, terus sudah selesai. Tapi begitu dibuat blind, otak kita langsung kena psikologis yang namanya sistem hadiah acak ya, variable reward ya. Mirip-mirip mekanisme game gacha. Kita terus mikir, aduh siapa tahu di kotak berikutnya saya dapat yang super rare atau langka gitu. Padahal setiap kotak itu peluangnya ya berdiri sendiri. Ya, ini bukan berarti yang suka koleksi blind box salah ya. Koleksi hobi itu sah-sah saja dan seru banget. Tapi yang bikin menarik adalah bagaimana perusahaan paham banget perilaku manusia, bahwa momen unboxing dan sensasi penasaran itu kadang jauh lebih bikin lagi daripada barangnya itu sendiri. Jadi poin pentingnya bukan melarang hobi ini, tapi biar kita jadi konsisten yang sadar ya, konsumen yang sadar. Pas kamu mau check out kotak berikutnya, coba tanya ke diri sendiri dulu, kamu beneran suka sama mainannya atau cuma lagi ketagihan sensasi, mungkin kali ini saya beruntung begitu. Nah biar hobinya tetap sehat dan dompet tetap aman ya teman Pro 2, kamu sendiri gimana nih, ada yang korban blind box atau gacha game juga tidak di sini? Mungkin bisa dispil-spil dikit, berapa kotak paling banyak yang pernah kamu beli cuma demi dapat satu karakter? Spil cerita kamu ya lewat WhatsApp Pro 2 Atam Buah Adel, tunggu ya. So Adelia masih terus menemani kamu tentunya dengan informasi dan lagu-lagu menarik, lagu-lagu hype yang sudah Adelia siapin buat kamu di pagi hari ini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

selamat pagi teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tiara Andini, gemintang hatiku. Yes, masih di Spada ya. Hatiku pagi ini gemintang-gemintang ya. Gemintang-gemintang gitu ya. Oke, teman pro 2 masih barengan sama Adelia di sini. Gimana ya jam 7 pagi ini udah pada rapi? Sudah di jalan mau ke kantor, sekolah atau malah masih ada yang ngadep cermin sambil mikir, aduh, outfit hari ini matching tidak sih sama mood saya yang males? Santai, kamu tidak sendirian. Yang penting semangatnya dipasang penuh, mukanya disenyumin biar aura cantik gantengnya keluar pagi hari ini ya. Oke, nah biar jalanan yang makin rame nih tidak buat kamu makin stres ya teman pro 2 ya. Adelia mau ngobrolin satu hal yang pasti udah cokol di otak kamu ya mungkin ya. Ini kayak terngiang-ngiang banget teman pro 2. Kamu sadar tidak sih berapa kali FYP kamu kemasukan suara estekeding-keding pap dung ding gitu ya. Aduh mohon maaf ya suaranya agak parah ya. Tapi teman pro 2, lagu ini tuh kayak terngiang-ngiang banget di otak ya teman pro 2 ya. Saya rasa otak kita semua sudah dihacket sama lagu ini teman pro 2 ya. Mau buka TikTok relaxnya ketari semut, buka Instagram nemunya animasi nyamuk naik motor metik. Bahkan ada netizen yang sampai bikin seminar teori kalau ini lagu mistis buat nidurin bayi. Wah, warganya tuh udah cocokologi. Emang lewat kelewat kreatif ya teman pro 2 ya, tidak ada obatnya. Tapi tenang aja, Adelia udah riset biar kamu tidak cuma ikut-ikutan receh tapi tetap berawasan. Fun fact-nya, lagu yang judulnya asli Pap Dung Ding ini murni lagu pop romantis asal Thailand. Ling Sakedung Kading ini, aduh, yang bikin kita kebayang semut ya teman pro 2 ya. Semut goyang itu sebenarnya cuma teknik skat singing gitu ya, alias kumaman, nah nada tanpa arti ya. Mirip kayak salalala atau dubidu ya. Nah kalau kata pedung ding itu ternyata tiruan bunyi detak jantung yang lagi dak dik duk gitu ya. Jadi kalau diartikan lagu ini tuh menceritakan remaja Thailand yang lagi jatuh cinta setengah mati ya. Yang kalau ditatap doi langsung salting ya, jantung berdebar terus menghayal tiap malam. Beda jauh kan sama teori netizen yang dibilang lagu Nina Bobo. Mana nih netizen. Dan tapi ya itulah ajaibnya algoritma medsos zaman sekarang. Lagu cinta imut dari Thailand begitu masuk ke Indonesia langsung berubah jadi soundtrack nyamuk naik motor. Beda bahasa tidak masalah, yang penting hiburannya dapat ya. Luar biasa ya teman pro 2. Jadi sudah tahu dong ya arti dari lagu yang berkeliaran di otak kamu, isi kepala kamu. So itu dia informasi pagi hari ini. Saya Adelia Manek masih terus menemani kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Kuta-

Saus tomat memiliki sejarah yang panjang dan tak disangka-sangka. Berdasarkan catatan sejarah, saus tomat diciptakan pada 1830-an. Nah, di awal penemuannya, saus tomat bukan untuk menambah rasa makanan loh, melainkan sebagai obat. Pada saat itu, saus tomat dibikin sebagai obat untuk kanker, sebab dia punya kandungan antioksidan yang disebut lycopene. Menariknya, meski kini dikenal dengan nama saus tomat, pada awalnya ia disebut kecap dan bahannya adalah saus ikan dan sama sekali tak memakai tomat. Saus ikan tersebut diciptakan dengan berbagai rasa seperti anggur, lemon, dan blueberry. Ternyata pada masa tersebut, bahan tomat belum berani dipakai karena diyakini tomat itu mengandung racun. Untungnya, ada perusahaan saus bernama Heinz yang menciptakan produk saus pertama kali dan salah satu produk terkenalnya adalah saus tomat. Sejak saat itu, saus tomat menjadi salah satu saus pokok untuk makanan dan digemari oleh seluruh masyarakat di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.